0: Halo.
1: Halo, hujan bu.
0: Ya, ini nasi cuci. Oke,
1: ini macet.
0: Iya, dan macet. Sono apa bana?
1: Chef Karbongo.
0: Chef Karbongo. Oke, yes, you be.
1: Aku bisa mau ya mana?
0: Nah.
1: Kita bisa nambah nih pemanu.
0: Nah.
1: Nanti saya bisa pemanu.
0: Nah.
1: Kami tak bisa nggak pemanu di sana.
0: Nah.
1: Mua bejat menzenu nam tean baya.
0: Nam.
1: Nam tak mau komanu.
0: Bukre patati.
1: Kamu lagi nabu kantor de satu ambang di kalu kalanu.
0: Bukre patati sio sura.
1: Now abu agija sangi mam.
0: To.
1: Dengan mafal pa ngeri tiar ini.
0: Okay.
1: Abu napa mam?
0: Ya doa sih. Bye bye.
1: Bye.

0: Halo.
1: Nah, bro.
0: Nah, bro, ini gimana sih?
1: Lafian, nah, so kait lafian.
0: Lafian, gue juga.
1: Ya, dah ingin masih.
0: Saya nyaman. Nama saya,
1: nah, masih ubi lah.
0: Nama saya sih, nak kepikiran.
1: Dukir kuat hati, yo.

koro vie papa na ati ula moshi wo dede antima mengunga ya proka abise ya awo akoro anufo jwe anyundera papa na ati wala akoro na ashire tukumba na pakanshi umu ya bakere ma anyo zinkirikun mana kere mana na sofe ikrefi nzan kako jina krefi nnu amfere radio kominote la wadoloti tangarafo nyamasu yirina abla nkwana abla nani nkwana abla shen abla shen na nshire anufo tukumba na fama antana kwa mkere bebo dede tikanu na bukuru fayo jingo mwaya kumvi anye antana kwa anwa kaide Osisifu Benjamin.

yang semua labari yang tinggi krisi gangga pom yang suruh cipom nabanggani apa dia nak tanya pom kaya semua labari yang bandori pom latang pom yang tanya pom lu panjang semua labari tanang kuci yang jadi bay semua labari ya tanya pom jamja ya tanya pom nagang form nagang barani biasa bari barani biasa na pocibu form nali yang suma kungkung kerela bari na akuruci ya tanapa bawa burkina ya tanapa gazaru karuku yeshua fankyoba gaduri ceba barani biasa ya suma kungkung kerela bari na akuruci nila bari ni apatu yang tanapa karando beo nabeni yeshua nante nanti jisano pop yang peni ali fatuman wetana pom kres mala baritana kruci ali namso yang acara peni cara peni tamau wetana pom kres matai

Mariam. Ini dia apa kiri yang apa kan ni? Yang ini kan ini apa kiri apa belum mana